0: mo amisa ati mo ntomisa wakana lahu kowiyan asisa wakana lahu kowiyan asisa
1: amo amisa ati mo ntomisa wakana lahu.